basa enyama papa pi wo yasimu nasu me kwa de bitu me kame sada e kasa bida wajani wana wana mnyankopo ewa dena chadia papa pa ninye ya penyina frine chaiba ewa desibisa no dipama hu wudi ashusha na ube hunu wubama obebio wu Uyo nyankupo sasunini subansoti.